0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 99.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bapak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Pak punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan

0: 89 Multaku FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Itu ada motor perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci.

0: dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
5: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Demi meraih kebahagiaan dalam hidup, tentu kita membutuhkan semangat dalam bekerja. Beban pekerjaan yang menumpuk setiap harinya, ditambah situasi dan kondisi jalanan yang semakin tidak menentu, membuat sebagian besar karyawan merasa bosan dan penat. Oleh sebab itu, kita harus menumbuhkan semangat dalam bekerja agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Kali ini, Klinik Mutatuli akan memberikan tips atau cara meningkatkan semangat kerja Anda yang sedang menurun atau sedang lesu tidak bersemangat. Hal pertama yang harus Anda tanamkan dalam bekerja adalah mencintai pekerjaannya. Bila sudah memiliki rasa ini, dijamin seberat apapun pekerjaan yang Anda jalani, pasti bisa teratasi. Carilah kebahagiaan selama bekerja, misalnya berteman baik dengan rekan kerja dan mengikuti berbagai aktivitas di luar pekerjaan seperti olahraga bersama. Lakukan semua hal yang membuat Anda bahagia dan semangat bekerja kembali. Bekerja dengan keras dan serius, boleh saja. Jangan sampai lupa untuk beristirahat sejenak. Tubuh kita juga butuh jeda untuk mengembalikan semangat dan kenyamanan selama bekerja. Cobalah untuk berjalan ke pantry, membuat segelas kopi atau teh hangat. Nikmati setiap tegukannya, pikiran tenang mampu mengembalikan semangat Anda dalam bekerja. Anda juga bisa melakukan peregangan otot biar tidak tegang. Bila kondisi tubuh sudah pulih, produktivitas Anda saat bekerja bisa lebih baik. Ciptakan suasana bekerja yang nyaman seperti di rumah. Suasana kantor yang begitu kaku terkadang menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat bekerja. Oleh sebab itu, Anda bisa mengubah suasana meja kerja Anda sama seperti di rumah Anda. Misalnya, menaruh beberapa bingkai foto keluarga dan sahabat di sudut meja. Beri hiasan tanaman hijau yang mampu meneduhkan mata dan taruh boneka serta bantal. Dengan begitu, suasana meja kerja Anda tidak lagi kaku dan Anda bisa lebih bersemangat bekerja layaknya di rumah. Jajan menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap karyawan. Tren memesan makanan via aplikasi online memang sudah menjadi gaya hidup yang sulit dipisahkan. Mulai dari makanan berat sampai camilan, semuanya dipesan. Tapi, Anda tahu tidak, kebiasaan yang satu ini justru memiliki dampak buruk terhadap produktivitas kerja. Kekenyangan karena terlalu banyak mengonsumsi gula justru akan membuat Anda lemas, loyo, dan tidak bersemangat. Oleh sebab itu, mulai sekarang, yuk bijak saat jajan. Tentukan jajanan sehat yang kaya akan protein, serat, dan antioksidan sehingga pikiran Anda bisa kembali fokus. Menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja merupakan hal yang paling ampuh untuk membuat Anda bersemangat dalam bekerja. Keinginan untuk datang ke kantor jauh lebih tinggi karena tidak sabar berinteraksi dengan rekan kerja. Nah, itulah cara meningkatkan semangat bekerja yang bisa Anda lakukan. Anda lebih sering melakukan yang mana? Selamat bekerja!
1: Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: di sini. Banyak kesepoko. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bahan lokal, gak harus impor. Hari ini, Ibu masak spesial buat kalian.
4: Masak apa, Bu?
3: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
4: Wow! Wow! Enak!
5: Apa ini, Bu?
3: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, ubi-ubian, sayur, dan lauk pauk.
5: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
3: Siapa bilang? Ini ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
5: Ibu memang tukang sulap makanan.
6: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
3: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
4: Ibu memang top!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

Banyak di antara kita atau bahkan Anda yang selalu merasakan sebal jika pagi hari tiba. Rutinitas yang sama akan kembali Anda tempuh. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pribadi Anda menciptakan waktu pagi hari Anda seakan hari yang baru yang selalu Anda tunggu-tunggu. Ada beberapa tips mudah yang Anda bisa coba agar hari-hari Anda penuh semangat. Yang pertama, setiap agama memiliki ritual berdoa setiap pagi. Maka, mulailah hari Anda dengan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita. Rasa syukur akan membentuk mindset kita menjadi pribadi yang mawas diri dan selalu dapat berdamai dengan keadaan apapun. Dengan berdoa pula, rasa khawatir kita akan hilang karena kita selalu percaya bahwa kekuatan doa akan menguatkan hari-hari kita seberat apapun itu. Berikutnya, segelas kopi dapat membuat tubuh kita bersemangat karena kandungan kafein dapat membangkitkan hormon adrenalin. Beberapa orang kreatif berpendapat kopi adalah sumber inspirasi. Siapa tahu dengan rutin meminum kopi setiap pagi, akan ada banyak ide yang bermunculan dan inovasi-inovasi baru dapat kita ciptakan dalam pekerjaan kita dan akan berdampak bagi karir kita. Tips berikutnya adalah sarapan. Sarapan bisa disebut sebagai amunisi utama untuk memulai hari kita. Manjakan diri kita dengan menu yang menggugah selera. Kita bisa mencoba resep-resep sarapan ringan seperti omelet, nasi goreng kreasi Anda sendiri. Tapi ingat, jumlah kalori harus kita perhitungkan karena sarapan dengan kalori yang berlebih akan membuat kita mengantuk. Terakhir, ketika terjebak dalam kemacetan jalan raya, sungguh hal yang membosankan. Jangan rusak mood Anda karena melihat jalanan yang penuh sesak. Santailah sedikit, dengarkan lagu kesukaan Anda jika perlu ikutlah bernyanyi. Memutar radio pun tidak kalah menyenangkan karena terkadang radio selalu memutarkan lagu kenangan yang tidak kita duga. Jika banyak cara untuk membuat pagi hari kita menyenangkan, mengapa kita masih memilih untuk mengeluh setiap hari? Ayo, semangat!

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Cuy, ada pesan masuk tuh.
3: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
4: Apa nih? Perasaan gue kan pinjam uang di aplikasi deh.
5: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: takdirmu.
1: Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing

yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga.

0: Dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Eh, apaan tuh?
2: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga berisiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
4: Tolongin gue dong, tolongin.
5: Lu ada apa?
4: Dek, tolongin apa?
5: Kenapa?
4: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Tolongin apa?
5: Eh, Ajojing, lu diam dulu.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Untuk meningkatkan motivasi dan mewujudkan sesuatu, dari 10 kali percobaan, mungkin 8 diantaranya berujung pada kegagalan. Salah satu penyebabnya mungkin karena Anda kurang percaya diri saat mengikuti tes. Agar kegagalan seperti itu tidak terulang kembali, cobalah tingkatkan percaya diri dimanapun dan kapanpun Anda berada. Perhatikan kemampuan diri sendiri, motivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, anggap waktu yang Anda miliki terbatas untuk menghindari sikap malas dan membuang waktu. Jangan takut akan perbedaan, perbedaan justru dapat membuat karir semakin cemerlang, karena apa yang Anda miliki tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Fokus pada hal-hal positif, buang rasa cemas jauh-jauh, dan fokuslah pada hal-hal yang bersifat positif untuk mendapatkan hasil yang positif pula. Berhenti membandingkan. Berhentilah membanding-bandingkan untuk menghindari adanya penyesalan yang membuat Anda kurang mensyukuri hikmah dan pemberian Sang Maha Pencipta.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
2: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, Anda suka bermain game? Sebaiknya hilangkan rasa bosan dengan memainkan game-game favorit Anda. Bermain game di saat bosan dan suntuk bisa menghilangkan rasa jenuh ketika harus berada di rumah.
1: Bersama Mutatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Motley, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, PR punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motley, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mulatul FM, cerdas informatif dan solutif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

Lebak. Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijima melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentahun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
3: Abis, gua udah masang berkali-kali. Kalah lagi.
2: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
3: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis. HP, bingung. Gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama, Mat. Barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lübeck. Letak geografis dan luas wilayah di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak merupakan kabupaten terbesar yang berada di Provinsi Banten dengan luas wilayah 330.507,18 hektar. Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan, 5 kelurahan, dan 340 desa. Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kecamatan yang paling luas wilayahnya di Kabupaten Lebak adalah Kecamatan Cibeber dengan luas wilayah 36.967,24 hektar. Kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya di Kabupaten Lebak adalah Kecamatan Kalanganyar dengan luas wilayah 2.579,71 hektar. Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Cibadak, Warung Gunung, Rangkas Bitung, Kalanganyar, Cikulur, Maja, Curug Bitung, Sajira, Cimarga, Cileles, Lewi Damar, Muncang, Cipanas, Banjar Sari, Gunung Kencana, Bojongmanik, Sobang, Lebak Gedong, Cirinten, Wanasalam, Cijaku, Malingping, Cigemblong, Cihara, Panggarangan, Cibeber, Bayah, dan Cilograng.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

World Lupus Day yang diperingati setiap tanggal 10 Mei. Pertama kali dicanangkan pada tahun 2004 saat Dewan Internasional mempertemukan organisasi internasional yang fokus pada penyakit lupus dari 13 negara berbeda di Eton, Inggris untuk menyelenggarakan perayaan pertama Hari Lupus Sedunia. Pencanangan ini

0: motor penindasan, kok katanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta

0: 100 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli.

sholat zuhur. Semoga ibadah sholat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah.

0: Kalau nanya kayak gitu nih.
1: Kacau.
0: Kacau.
2: Langsung celupak deh.
1: Ketik aja just to be with you.
2: Nanti deh.
1: Jadi pokoknya aku kemana-mana tuh ingat hanya bersama.
2: Oke, okay. Nanti dicari lah ya.
1: Ya, nanti ya.
2: Cari. Jadi itu sahabat Unggulan tadi masih kita tunggu untuk informasinya sampai di manakah untuk radiusnya ya. Untuk Multatuli FM sendiri, karena emang kita sekarang lagi percobaan setelah sekian lama mati suri, sedap mati suri.
3: Coba pindahkan colokan.
2: Tapi yang pasti ya ini adalah kabar bahagia loh ya, gitu kan, kabar yang hampir semua penyiar dan hampir.
3: Tar.
2: Enggak bener, emang bener gini. Monitor itu dia gede.
3: Tetap harus
2: lebih cepat. Sama, tetap enggak dia. Segini kan? Segini. Maju lagi. Segini. Eh, sama aja berarti kalau segini. Karena enggak biasanya segini, biasanya kalau ngomong, karena emang dari jukniesnya kalau untuk B1 sendiri dia apalagi Beringer ya.

0811 8698 900 sampai menemukan

0: Lovefan, cerdas, informatif, dan solutif. Bah, ini lagu tahun berapa sih sebenarnya? Ini lagu bikin kita benar-benar bernostalgia dengan ya beberapa lagu yang sempat tapi putarkan. Sebelum The Rain tadi ada Tick Band, terus juga ada apa lagi ya, Justin Timberlake yang Like I Love You. Ditinggal sendirian.
1: Cik.
0: Ya. Oh, ada.
1: Oke.
0: Okay. Dikirain sendirian gitu, ternyata emang ya masih ada ternyata.
1: Itu di belakang lu ada.
0: Apaan?
1: Itu belakang lu.
0: Macam-macam, Bang. Ya, untuk sama-sama ini masih ditunggu ya. Informasinya yang mungkin buat kamu yang lagi nyari-nyari, ternyata ya kebetulan, oh ini radio apa ya? Ini sebenarnya radio yang dari dulu sudah ada.
1: Iya.
0: Cuma
1: ini, gini, ini radio apa ya? Ini radio PRT.
0: Radio PRT. Ngomong radio PRT, orang radio pemerintah, radio PRT.
1: Iya kan, di rumah orang.
0: Nah, iya, kata PRT, kata yang ngomong, kata enggak ngakuan. Aduh, pokoknya sobat-sobat tuli yang mungkin ada di daerah Pandeglang atau juga di daerah Citeras dan lain sebagainya. Ya, mohon informasinya ya di 0811 86 900. Karena emang tadi kita udah coba pantau sampai ke Curug itu aman ya, untuk kalau masih di Rangkas, sekarang memang masih di Rangkas Bitung gitu kan. Untuk Curug aman, Pariuk juga aman, Cibubur belum sempat kita dengar. Mudah-mudahan sih ada keindahan, ada kabar baik gitu.
1: Ya, buat kru juga nih yang kebetulan mungkin sore hari ini lagi pantengin juga, lagi monitor. Boleh ya. Diinformasi nih ke kita ya. Baik itu dari kualitas keluaran suaranya ataupun dari voice-nya kita ya.
0: Iya,
1: suara betul. Suara Nafe, suara gue juga nih, atau mungkin ada yang kegedean atau kekecilan, boleh diinformasiin biar ini, karena kita sekalian setting juga, guys.
0: Iya betul, ya, betul. Karena sudah terlalu lama kita mainnya main streaming ya, kemarin-kemarin ya. Gitu kan. Mainnya streaming, jadi belum tahu sampai mana gitu kan kalau untuk analognya gitu. Kalau untuk streaming sih ya aman lah ya, selama memang internetnya aman ya, aman gitu kan untuk streaming. Iya. Tapi kalau untuk analog kan ya
1: kita... Jadi selama internetnya dibayar gitu.
0: Kayak curcol gitu. Berapa bulan, Bang? Suka gak dinyadi emang.
1: Lo ngomong kayak gitu nyengong gua ya.
0: Kan tadi bilang ini curcol. Aduh, ada yang kayak gitu ya. Ini kan termasuk libur panjang ya untuk minggu ini ya.
1: Minggu karena depan lah libur panjang tuh
0: ada. Minggu ini juga ada. Minggu ini itu kenaikan Wafat Isa Al-Masih atau Paskah atau apa ya?
1: Kenaikan.
0: Oh itu ya.
1: Kenaikan.
0: Nah itu kan ada cuti bersama tuh, libur bersama ya. Gitu kan. Nah nanggung juga kan tuh.
1: Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Nah itu dari Kamis.
1: Lu rencana mau kemana lu?
0: Di rumah aja.
1: Hah?
0: Di rumah aja.
1: Ah mending ikut sama gua.
0: Ngapain?
1: Naik pohon kelapa.
0: Gak bisa kemana-mana, Bang. Kita tugas kan dari jam 6 sampai jam 12 gitu kan. Nah jadi untuk kamu-kamu yang belum tahu, kita punya program baru. Dari jam 6 sampai jam 12 itu ada Multatuli pagi. Terus dari jam 12 sampai jam 6 itu ada Multatuli sore. Dari jam 6 sampai jam 12 malam itu ada apa namanya?
1: Multatuli malam.
0: Bukan zona malam, bukan?
1: Zona Multatuli malam.
0: Oh, Multatuli malam.
1: Multatuli
0: ya.
1: Malam ada Multatuli buhun.
0: Multatuli buhun itu isinya pastinya yang namanya buhun, kita udah tahu lah ya.
1: Iya, isinya itu japleng, jaipongan, golek.
0: Tetap ada. Itu khas jaipong dan golek itu pasti ada. Dan iyalah, itu bakal ditemuin sama Bang Rico Galilisto.
1: Ini ya itu salah satu
0: ikonik
1: dedikasi kita ya.
0: Oh, okay.
1: Buat memanjakan pendengar. Pendengar setia yang sebenarnya sih banyak, Fis, yang nanyain
0: kok kehilangan lah ya, kehilangan gitu kan, karena ya itu tadi, karena lama-lamanya, dan juga ditambah lagi karena mungkin mereka-mereka juga merasa kangen banget sih dengerin apa wayang golek gitu kan di radio gitu
1: ya.
0: Nah, jadi sekarang kita masih menunggu informasinya untuk sahabat Mula Tuli yang jauh di sana. Lagu kenapa? Oh, dites. Oke. Okay. Kalau kemarin kemarin di tahun 2019 kita terdampak corona. Nah, ini sekarang di bulan-bulan ini itu ada virus yang baru. Jadi hati-hati untuk sahabat Mula Tuli, jaga kesehatan, jaga pola makan dan juga jaga pola tidur.

0: Solutif dan Solutif. Ini lagi curhat-curhat mengenai umur. Ada apa dengan umur?
1: Saya nggak apa umur, cuman saya terasa 25 gitu,
0: Bang. Terasa 25.
1: Masih
2: mahal. 25 tuh kelingking ya, Fis.
0: 25 sisanya. Atau apa? Tapi oke lah ya. Katanya sih kalau misalkan umur bertambah berarti usia berkurang. Gitu. Benar enggak sih? Benar enggak?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Karena gini, Bang Nafis, kalau namanya broadcast ya, namanya radio itu dia enggak mengenal usia.
0: Oh iya,
1: salah satu kekurangan lelaki itu walaupun dia udah berumur tapi terasa 25 aja
0: deh. Oh gitu.
2: Ya. Bukan, kalau itu bukan kekurangan, itu kelebihan, Bang.
1: Kelebihan.
2: Iya, kelebihan
1: dari ya, itu. Iya.
2: Jadi dia tuh gambarnya laki-laki tuh enggak pernah mengenal batasan usia.
1: Ya, makanya diingatkan sama Allah, kita yang tua tuh udah uban. Nah, kemudian
0: tapi merasa tersinggung enggak sih dengan lagu yang tua-tua keladi?
1: Enggak juga, saya jujur aja enggak merasa tersinggung.
0: Enggak ya, enggak.
1: Karena saya banyak temannya kan.
0: Saya enggak ya. Ngomong banyak temennya kan, kenapa enggak dong?
1: Kenapa saya enggak terasa tersinggung? Karena itu tulisannya aja, disimak tulisannya, tua keladi.
0: Oh gitu.
1: Makin tua semakin jadi, mana semakin tua semakin relevan, enggak jadi kok.
0: Oh gitu.
1: Kecuali semakin tua semakin hebat tuh, itu baru jadi. Ini kan semakin tua sakit punggung, sakit kaki, udah asam urat.
0: Saya enggak
1: merasa tersinggung karena beda di situ kalimatnya.
0: Ini bapak ini jago banget ngelesnya
1: sebenarnya. Bukan jago ngeles, soalnya kan kalimat bacaannya aja udah beda. Itu kan tua-tua keladi. Kalau tua-tua makin rewel, nah itu saya.
0: Oh gitu.
1: Tua-tua makin rewel, mesti berkaca diri kan, self control gitu kan.
2: Kalau Bang Adi itu sekarang udah banyak lupanya, Miss.
0: Gimana?
2: Udah banyak lupanya. Sih.
0: Banyak lupanya.
1: Heeh. Udah banyak lupanya, asal lu sancang.
0: Apa ini?
1: Ini sholat isya lu. Sholat juga ini rakaat ketiga apa keempat ya?
0: Oh, gitu.
1: Kalau ke satu kedua nggak perlu lupa karena bacaannya beda kan ya.
0: Gitu.
2: Asal jangan lupa sama istri ya, Bang ya.
1: Ya, kalau lupa sama istri, terkadang lupa istri orang betul istri orang gitu ya. Waduh, lupa saya gitu. Karena kan kebanyakan baca kalimat I want to hold your hand there gitu.
2: Ini kalau kasus kayak gini nih, Bang Ali, ini kebanyakan main di pasar malam nih.
0: Pasar malam
1: itu sambil lama
2: gitu. Iya kan,
0: sebenarnya lama.
2: Kan iya, pasar kalau di pasar malam tuh kan orang gontong-gontong.
1: Iya.
2: Kan? Oh, sampai kita salah pegang, enggak yang kita pegang istri orang gitu. Nah, ini Bang Ali ada pengalaman nih.
1: Cuman begonya dia diam aja lagi kan. Yang begonya kalau dia main, begonya kan dia ngeles ya. Kan pegang gitu kan. Aku bisa lihat. Dia dipegang diam aja. Kok beres coba tangannya kan? Enggak taunya. Coba yang itu Miki bisa enggak? Bermasalah lagi enggak? Ada. Bagus.
3: Tengah gerung kan? Coba cek.
1: Coba canda apa?
0: Iya.
1: Cek. Ada di sore hari ini Bang Nafis ada beberapa
2: cek,
1: hal yang
2: cek. Ada
1: beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada pendengar semuanya. Radio itu ya dipandang orang sekarang sudah nggak ada manfaatnya, sebagian orang tuh berkata begitu ya. Itu yang ngomongnya justru orang-orang yang pintar ya, bukan orang-orang bodoh, bukan?
0: Iya, terkadang bingung juga ya, Bang.
1: Bingung kenapa?
0: Iya, bingung gitu kan. Ya. Kadang-kadang ada yang nanya gitu kan, kerja di mana? Di radio. Ya radio. Emang masih ada yang dengerin ya? Pasti gitu jawabannya, pasti gitu. Tapi ya, kalau misalnya kita mereka yang nggak tahu seperti itu jawabannya, cuma ketika kita jelaskan
1: harus di mana?
0: Coba deh, kalau misalkan itu untuk ke KPID gitu kan, karena di sana masih banyak ya, masih banyak orang-orang yang mencari surat izin gitu, masih banyak orang-orang yang mencari surat izin buat melegalkan siaran mereka.
1: Udara
0: tuh bisa
1: udara yo,
0: anda emang masih ada yang dengerin gitu zaman sekarang ya, maksudnya masih banyak yang minta atau yang memperpanjang surat izin gitu.
1: Iya.
2: Izin apaan lu?
0: Izin siaran.
2: Oh.
0: Kan kita lagi bahas siaran radio.
1: Lu ah,
0: ini lemot nih, mulai lemot nih.
1: Iya, pengennya izin menikah lagi dia.
0: Nah.
1: udah kebaca tuh dari pikirannya, dari raut wajahnya begitu kayaknya.
2: Jadi ternyata gitu bang ya, yang loadingnya lambat itu bukan abang, napis itu.
1: Oh iya. Dia yang lambat ya.
2: Iya.
1: Dia terlalu banyak virus mungkin.
0: Padahal kemarin udah.
1: Jadi kurang selang ya.
0: Padahal kemarin udah upgrade. sama video udah upgrade kemarin. Ini sekarang udah bukan pen keempat lagi nih. Ini udah naik lagi.
1: Kemarin tadi
2: baru Windows 7 lo.
1: Kemarin tadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai radio ya. Radio selama orang tuh dipandang sebelah mata ya, entah mata yang satunya kelilipan atau enggak. Tapi ada terkadang kita dirindukan ya, dirindukan di saat Ramadan. Biasanya dulu mah ada kalau mau Ramadan tuh mau berbuka puasa tuh suka dengar radio ya. Saya masih ingat di musola, di masjid-masjid di kampung-kampung itu suara radio kita tuh dimasukin ke musola gitu, masjid-masjid gitu kan.
2: Ya.
1: Begitu kedengar di mana-mana ya. Itu pemandangan itu sekarang udah mulai jarang ya.
2: Ya mudah-mudahan bang, dengan mulai aktifnya lagi nih analog kita ya, analog kita ini nggak ada lagi cerita ke saya bang, sering banget banyak yang kalau pas Ramadan ya di kampung saya nih, itu masyarakatnya pada nanyain ini kenapa kok Mulda Tuli nggak ada siaran buka puasa ya. Ada, kata saya ada siaran buka puasa. Nggak ada, tapi bukan ini di streaming gitu.
1: Nah,
2: masyarakat pada nggak tahu. Kalau masyarakat apa? Di pelosok.
0: Berarti itu pas Ramadan aja ya? Kalau gue beda pak. Kalau beda.
2: Di luar Ramadan pun, karena kalau gue kan sering keluar malam ya Fis ya.
0: Wah.
2: Itu gue kumpul sama pedagang kopi, sama pedagang sayur segala macam. Itu mereka pada nanyain. Ini mau tuli kemana kok hilang? Mereka pada pengen dengerin Wayang Golek,
1: yeah,
2: pengen dengerin lagu-lagu dangdut.

0: 35% yang kehitung canggih lah, yang katakanlah yang kekinian gitu. Tapi di balik itu masyarakat yang biasa, yang tidak tahu dunia modern, dunia digital, mereka masih rindu dengan radio biasa gitu. Apalagi radio mereka masih ada bacaan cawang gitu.
1: Itu kan
0: itu untung ada di cawang itu masih ada FM-nya gitu kan. Dulu kan kita AM ya.
1: Kalau cawang itu bukan zaman lu, Fis.
0: Tapi di saya punya ada di cawang, tapi udah ada FM-nya gitu kan di rumah.
1: Iya.
0: Saya bukan samong di rumah
1: AM, FM,
0: SW.
1: SW ya gitu.
0: Kalau saya udah lama tuh.
2: Kalau itu udah alami.
0: Saya di radio
1: malah lu belum dilahirkan, Fis.
0: Malah SW di rumah radio saya nanti saya bawa deh ya. Itu ada 10, SW 1, SW 2 sampai 10 kan gitu.
2: Kami cuma sampai SW 22.
0: Oh, SW 2 ya. Ya, itu masih saya bukan sombong di rumah berbagai radio ada ya, radio digital, radio analog, masih cawang juga masih ada ya gitu. Nanti saya bawa deh kalau pengen lihat ya, dan buat kontrol juga di ruang sebelah ya, kita bagus enggaknya nanti setelah saya akan di ruang saya itu bapak pakai radio satu itu pengontrol kan ya, memang butuh ya, kedua juga memang butuh kita ya, masa sih kru radio sendiri nggak tahu radio sendiri kan gitu ya, jadi noni dan menjadikan. Kalau memang tetap dijalankan dunia online-nya Facebook atau TikTok dan sebagainya tetap jalan, tapi saya tetap masih menyukai analognya ya, karena masyarakat kita masih cenderung dengar.
1: Mau nggak mau bang, mau nggak mau walaupun kita udah beralih nih ke digital, masyarakat di pelosok karena apa? Digital itu lebih mengena ke anak-anak muda. Enggak mengena ke anak ke orang-orang yang sudah berumur. Mereka lebih senang misalnya ke radio yang analog. Mereka enggak mau ribet. Harus buka ini, harus buka ini. Yeah. Jadi mereka pengennya begitu buka baik itu di HP ataupun di radio, begitu setel langsung ada.
0: Iya. Jadi apa walaupun sambil di kamar beres-beres, saya
1: iya.
0: Di dapur ada radio, di kamar ada, di ruang kerja juga di rumah ada, punya gudang saya ada radio, bisa dengerin terus radio ya. Jujur aja saya di rumah kalau lagi nyetis gitu ya, lagi kerja, itu saya dengerin Riko sama Bang Nafis tuh seneng banget ya.
1: Iya.
0: Jadi siarannya tek-tek-tek-tek gitu ya kan. Cuman sayang kapan dia mereka itu duet lagi Bang Nafis loh sama Bang Riko.
2: Kayaknya perlu pengajuan itu bang.
0: saya mereka juga sama-sama bater gitu kan. Bater emas dan bater habis gitu ya.
1: Iya.
0: Saya senang tuh. Jadi saya sambil kerja di rumah sambil ketawa aja ya, kayak orang gila saya ketawa sendiri gitu ya.
2: Nah kan?
0: Kaya. Bukan orang gila ya, kaya orang gila. Pakai kaya, kaya orang gila. Udah kaya tapi gila gitu. Itu saya masih miskin sekarang jadi nggak gila-gila gitu. Iya nggak?
2: Bisa ngelihatnya.
0: Kembali lagi tadi tiga hal itu, satu radio memang sekarang dipandang sebelah mata, tapi jujur ya, saya besar dan terlahir di radio, jadi makanya orang-orang yang menganggap radio itu kecil, saya keberatan banget ya. Kemarin waktu bikin perba kita juga, sepertinya orang memandang sebelah mata dengan radio, tapi karena saya memang udah melekat jiwa saya, nyawa saya, hidup saya, karena besar dan terlahir di sini, ya saya tahu banget bagaimana itu radio. Dan saya merasakan kejayaannya ya. Dulu belum ada loh RCTI, masih TVRI ya, tahun 90-an itu. Saya ke Palembang aja seperti ke Cimahi kemana itu kayak artis gitu. Ada penyiar gitu. Jadi orang tua saya bilang dulu, lah Udin baik menambah situ. Saya ngalamin, datang ke suatu tempat, saya dikasih beras itu. Ada yang kasih 1 liter, ada yang kasih 2 liter, ada yang 3 liter. Pengen disenggol namanya. Ya Allah, saya terasa seperti artis gitu ya. Cuman kan harus mah dapat duit, saya pun dapat beras gitu, jadi lucu juga pengalaman yang gak pernah terlupakan gitu ya.
2: Pengalaman itu Abdillah ngalamin juga bang.
0: Oh, ngalamin ya?
2: Ngalamin juga.
0: Oh, saya kira saya doang yang ngalamin dapat beras itu. ternyata Bang Nafis juga ngalamin ya.
2: Ngalamin juga.
0: Ya dari itu apa ya pengalaman yang langka loh.
2: Betul.
0: Langka sekali kalau penyiar Trijaya atau penyiar El Sinta dapat beras nggak ada kan gitu. Nah, kalau penyiar Muta Tuli dulu RSPD sangat beda dari yang lain karena
2: jadi kalau kemana-mana kalau mungkin artis orang penting lah ya gitu ya,
0: orang
2: kayaknya dilempar karpet gitu kan, karpet merah gitu ya,
0: yeah.
2: Berkunjung gitu.

0: urutan urutannya kan artis tuh pertama urutan pejabat ya, hmm, yang disukai masyarakat itu pejabat, kemudian sosok yang
1: terkenal. Tapi nggak semua.
0: Ya, ya kan? Ini biasanya begitu biasanya.

0: tanggal 1 tempat tuh sambutannya meriah kan gitu ya. Setelah itu kan artis juga meriah. Di bawah artis tuh penyiar gitu.
1: Di bawah artis penyiar ya.
0: Di bawah penyiar itu di bawah artis penyiar. Penyiar itu dulu dikagumi dan digemari ya. Sampai sekarang juga saya masih punya 630 nomor fans radio ya. Entah mereka masih aktif atau tidak, saya pernah belum pernah menghubunginya lagi. Tapi ada keuntungan dan kerugian sih. Cuma duitnya gitu doang, kalau nanya jadwal kereta, nanya ke saya, pas saya bukan petugas kereta padahal ya gitu.
2: Masih bagus bang nanya jadwal kereta. Coba kalau nanyain bapak.
0: Itu. Atau nanyain togel gitu ya. Aduh, kalau nanyain togel, sebut rumah saya aja. Di rumah saya ada nomor sepatu tuh banyak tuh. Ada 4

0: sih kita, saya sebulan yang lalu ya beli pecel di Balang itu gitu. Eh kayak deh, saya dulu suka denger dulu, ternyata tukang pecel itu juga pendengar setia gitu kan. Eh sama Bang Nabi kan ya?
1: Iya
0: kan, kalau di rumah kan kita pecel ini beli pecel itu.
2: Ini kalau ngomong-ngomong Balang, gue curiga nih bisa.
0: Nah kebetulan waktu itu kita pengen makan pecel bisa.
1: Makan pecel sekalian gitu kan, nama tukang pecel itu PDW bukan gitu.
0: Iya, suka dengar radio, ternyata mereka mengenal saya mah nggak tahu ini kalau dulu siaran-siaran dia suka dengerin kan. Yang senior-senior yang tua-tua pasti tahu ke saya kalau dia memang dulu pendengar ya gitu.
1: Karena begini Bang, kalau menurut survei ya, mau nggak mau kita harus mengakui gitu kan, pendengar itu lebih banyak yang pasif daripada yang aktif gitu.

0: Iya. Ya kan kalau dulu kalau sekarang.
1: Karena kan gini, kebanyakan mereka yang masih mendengarkan radio analog, kenapa dibilang fast hits? Karena mereka yang tadi gue bilang itu, Chris, mereka yang nggak mau ribet. Kalau misalnya

0: position ya. Begini cairnya ya. Nanti kan nanti itu kan bahasa Inggris, nanti saya translate dan saya pertimbangkan gitu ya.
1: Enggak, maksudnya gini, your division itu kan ada beberapa versi nih.
2: Ada yang dari Hubaste.
0: Yang mana aja sih ya?
2: Ada yang

0: gue emang enak banget ya, sahabat ulat
1: liar. Jambu, jambu, enak loh, makan soto di jalan jambu.
0: Di mana? Di jambu. Eh, udah bang, sambil ngomong di jambu bang makan soto. Tapi
1: saya mampir.
0: Aduh. Kegedean kayaknya itu harus dikecilin, harus turun itu.
1: Oh,
0: oh itu ya kegedean.
1: Jadi gimana? Mau ke jambu? Masih lama.
2: Ini bagus kan ya? Coba cek kalau saya pakai sih bagus ya.
3: Jambu nyari yang muda gitu.
2: Jambu itu nggak jauh dari jamu gitu. Jamu itu jagalah dirimu. Gitu. Jaga. Kenapa mesti jaga? Ya dari jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
3: Kan ini ke jambu nyari yang muda gitu.
2: Nyari soto sih. Adapun hal lain yang tidak di apa direncanakan itu.
1: Bang Budi tahu nggak sih dari tadi ya kalau berarti jago kayak baca yang les.
2: Pengen tahu apa? Pengen tahu banget.
1: Jago.
2: Ini sih masuk kan nih?
1: Masuk.
2: Diulas lagi ada 3 hal tadi mengenai masalah radio ya. Walaupun radio itu satu apa ya dipandang sebelah mata sama orang. Kedua. Ya dianggapnya tidak penting ya, tidak hal yang penting, termasuk di mata pejabat juga radio itu bukan sesuatu yang penting banget, biasa-biasa saja sih sebetulnya. Sebetulnya saya ngedenger itu sedih juga sih ya, saya sebagai orang radio, artinya bukan saya sok lama atau sok tua, tapi saya keberatan banget kalau dianggap tidak penting, karena informasi kepada masyarakat juga bisa lewat radio. Dulu zaman perang kan RRI dibutuhkan kan ya. Kenapa sekarang enggak? Karena beda zaman ya. Kita mengikuti zaman dong ya. Gitu.
1: Ya.
2: Jadi dari zaman AM, SW dulu ya, SW, AM, sekarang FM. Ya, alhamdulillah kita harus mengikuti perkembangan zaman, baik dari segi peralatan ya, kemudian cara penyajian. Dulu hanya kirim lagu dan putar lagu, semua orang bisa ya. Tapi bagaimana caranya kita sebagai penyiar menyampaikan informasi kepada masyarakat? Agar banyak masyarakat tuh yang dengar itu jadi nggak tahu jadi tahu gitu kan, gitu. Makanya saya kemarin pengen ada acara live report itu ya. Setiap kejadian dimanapun berada kita sebagai penyiar juga tampil sebagai reporter gitu ya, artinya dimanapun kita bisa. Makanya nanti dibikin bagaimana caranya kita bisa live report ya kapanpun, kalau bisa mah jam tepat tuh jam 1 pas, jam 2 pas, jam tepat namanya. Ada sekilas info atau bagaimana agar menambah pengetahuan bagi yang mendengar. Oh di sana lagi kejadian anu gitu. Tidak sebetulnya kejadian itu tidak semua orang tidak menginginkan ya, baik kejadian apapun tidak menginginkan, tapi tidak ada salahnya setiap kejadian kita laporkan agar bisa terbantu informasi ini kan. Fungsinya radio apa kan ya, untuk menyampaikan informasi ya. Bukan saja sekedar kirim lagu atau muter lagu atau kirim salam dan lain sebagainya, itu nggak mesti bagi, walaupun jam-jam tertentu dibutuhkan juga sih ya untuk hiburan ya, karena radio itu sekarang zamannya informasi dan hiburan gitu ya. Hiburan tetap ada, acara karaoke, acara kirim salam tetap ada, tapi timingnya nggak setiap saat. Dulu pagi udah kirim-kirim, dua udah kontak telepon tuh lama jam-jam dulu ya.
1: Habis tuh.
2: Hah?
1: Kerjaan sinapis.
2: Sekarang enggak lah. Artinya jam-jam tertentu, jam-jam malam ya boleh lah hiburan, namanya juga radio.
1: Dikira jemuran penyiar kirim salam.
2: Itu zaman dulu banget ya. Zaman gue banget itu dulu kirim-kirim terlalu kirim salam itu anak SMP juga bisa ya. Artinya
1: enggak bisa.
2: Enggak bisa.
1: Jadi penyiar itu tidak bisa sembarangan siapapun. Jadi
2: enggak cuma bukan, maksudnya kirim-kirim lagu, muter lagu mah di rumah juga kan. Anak saya bisa kirim komputer dan ngomong di kan di rumah ada kereta. Enggak ada ya? Suaranya?
1: Hopper
2: thing.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kegedean.
1: Kalau terlalu dekat kalau gitu berarti.
2: Oh, kok jauhan?
1: Nah.
2: Justru bedanya saya pengen deket aja buku gue, enggak tahu ya. Kalau jauh itu kan just to be with you itu kan, you are the reason kalau segalanya kan gitu. mengenai kembali ke laptop tadi, tiga hal yang ingin saya sampaikan ya, bahwa kalau bisa sampai akhir zaman pun radio tetap ada saya gitu.
1: Pasti
2: kalau bisa ya.
0: Bang, ngomong-ngomong nih ada yang mau ada enggak?
2: Hah?
1: Sekarang jam berapa?
2: Kita lagi pagi soalnya, 10 menit lagi kita.
0: Itu kita 49. 17.49. Adan kalau dilihat dari jadwal sih 17.49.
1: Oke, sekalian sending out.
2: Bukan jam 18. Kita sekalian pamit deh.
0: Sekalian pamit
2: ya. Sahabat Lopak, terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini, Bang Lutfi ya, Bang Nafis. Saya ngucapin mohon maaf.
1: Lagu Buri dong, kalau pamit lagu Buri.
2: Oh, pamit. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pendengarnya. Walaupun Anda tidak menyampaikan informasi sejauh mana pemancar ini, tapi nanti suatu saat saya sambil survei berjalan-jalan deh, sambil nyari nyari masjid, bukan nyari janda. Oh, iya. Nyari masjid atau audio masjid. Iya. Ya. Bang Adi suka
1: begitu. Kenapa enggak jadi rekeningin ya?
2: Nanti dulu. Tapi enggak ada informasi sih. Makanya saya enggak transfer kan gitu. Sekali lagi saya mewakili Bang Nafis yang ada di sini, Bang Lutfik, Bang Adit juga, Bang Chandra, saya LD Solusi sebagai manusia biasa tidak luput dari salah. Untuk itu saya mohon maaf ya. Kita segera pamit, nanti sampai jumpa lagi pada acara dan kesempatan yang sama. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. 89.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

pangkat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

0: dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif,
2: dan juga solutif.
4: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
1: Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 08.

0: dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB, registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Besar semuda seperti ini tidak sopan. PT Duha kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89.1 FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: More music. 89 Multatuli.
2: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
3: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Motor di perlintasan, kok katanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika.

0: Wah, sini Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Buta Tuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wirujeng wengi, wirujeng patetan di sareng Mang Jarwo, oke Mang Iko.
0: Nah, dina wengi orang desa yang mengbolong pamrogang jonghoknya tadi ada acara pop Sunda.
1: Nah, gitu. Tadi hari ini mau tak tuli. Nah. Jadi acara ieu teh biasa

0: sebab itu di antos-antos ku.
1: Di antos-antos gitu. Biasa. Soalnya informasi di lapangan teh mengjawab gitu.
0: Hmm.
1: Ari multatuli teh.
0: Ke mana?
1: Requestnya ke mana? Ari cek mengjawab teh. Menuju lelah sono lah. Biasa panari nanaon teh. Yeah.

Dina aja sini budaya Sundanya sih mungkin orang desa Kayubur sampai tuntas naik tabu 24 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Lebak. Gua Lalai merupakan objek wisata goa yang memiliki jalur aliran air bawah tanah yang keluar dari mata air atau tetesan dari rembesan sela-sela bebatuan dengan proses yang sangat lama dan membentuk stalaktit dan stalagmit. Struktur dinding Gua Lalai cukup kuat dan debit airnya pun cukup banyak, bahkan mampu mengairi sawah seluas 600 hektar di sekitarnya. Gua Lalai berada di Kampung Cipanas, Desa Sawarna, Kecamatan

0: Karsa, Kobang Sadaya. Tegarosnya.
1: Tegaros entos ayakin di jam 9 lebih 30 menit.
0: 30 menit. Aya pancuran cinta gitu kan
1: jarwo. Pancuran cintanya.
0: Mohon.
1: Yayan Jatnika apa Kandarso gitu
0: ya? Yayan Jatnika.
1: Lain dari Swantana teh. Hampir sama gitu.
0: Sama gitu nya.
1: Even Mandarso teh salahku ayahandanya.
0: Nah, mohon.
1: Ayahanda di Yayan Jatnika gitu.
0: Nika. Jadi
1: laman moping suara ieu teh urang

0: indah cinta anu sajati jeung satia gitu,
1: oh, gitu.
0: Jadi lagu ieu ngagambarkeun katimuna pangikat janji cinta di hiji tempat spesial nyaeta aya pancuran gitu.
1: Apa aing-aing anu rame teh model curug gitu nya.
0: Curug gitu tah.
1: Pancuran teh nya.
0: Nya.
1: Jadi aing teh di luhur bukit, ieu kan doang pancoran.

0: kisah kasih sayang anu pang jero-jero na Kang Jarwo.
1: Bayang jero-jero na aku.
0: Jadi lagu yang nonjolkan pangikat janji kasih sayang cina gitu ta. Ngumbar katresna anu jero ta.
1: Anu jero nya. Kau nama Mas Jero mah kata dete ya. Tekaur jeng kaitana sumur.
0: Ta.
1: Gitu. Sumur kan nomor jero teh.
0: Ya.
1: Hese di tebel mana?
0: Hese. Waduh, namanya. Jero, jero pisannya. Orang tahu gede kan Jero mah.
1: Ayo, mangga.
0: Ayo, cerik jati gede.

0: Kan ya teh lagu ngenang kembali nyata halaman anu non tenggelam di dalam air.
1: Oh gitu.
0: Jadi lamun dia mah di urang mana ta? Bendungan Karian ya.
1: Karian.
0: Bendungan Karian.
1: Kaitan sama dan kampung anu ka apa ngaranna teh? Kaitan ku program ataupun proyek.
0: Tah eta.
1: Leres-leres. Akhirna meureun ka Keum.
0: Ka Keum. Kesedihan warga anu kadampak pembangunan waduk kitunya.
1: Seperti nu aya di urang di Kabupaten Lebaknya.
0: Pasti ya.
1: Jadi ku kadampak ku program pembangunan waduk Karya.
0: Pasti ya masyarakat nage aya kesedihan gitu
1: betulnya. Pasti ya pan meureun
0: kudu ninggal
1: teh lembur meureun di apa namanya teh leluhur.
0: Leluhur tempat kelahiran.
1: Kurang mendepan
0: gitu.
1: Jadi ya. Meureun mau enggak mau meureun teh kudu ditinggalkeun gitu kan ya.
0: Jadi lagu yang ngagambarkeun perasaan sedih warga anu papisah jeung tanah kelahiranna imah jeung dulur-dulurna gitu nya.
1: Mohon.
0: Sampai lamun teu kurang teh mah tina pembangunan ieu loba imah-imah anu ka keueum
1: gitu. Nya jadi sapertos anu dilembur urang teh gitu nya.
0: Nah, eta gitu eta isi lagu nama gitu nya. Timbarna warga kudu ngarelakeun tempat tinggalna.
1: Tempat tinggalna kana ku program proyek atau pemerintah teh.
0: Nah, gitu. Nah, pasti di dieu aya karinduan jeung kenangan gitu.
1: Pasti. Ya. Pasti karinduan jeung tempat urang ulin, timbaran urang kebaturan gitu nya.
0: Akhirna kudu papisah meureun kitu nya.
1: Atuh kudu papisah meureun hanya tinggal urang bisa tiasa ningalikeun meureun nya.
0: Ningalikeun ku harima.
1: Lembur urang teh atas kageum gitu nya.
0: Kuarima jadi tempat wisata.
1: Tempat wisata.
0: Kuarima eta bendungan Karian teh nya. Jadi
1: tiap sonten teh rame eta teh di Karian teh.
0: Padahal di handap teh loba imah eta nya.
1: Loba imah.
0: Anu kakeueum.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Lebak. Keindahan salah satu pesona wisata laut yang dapat dikunjungi dengan memandangi ombak khas pantai selatan bisa dinikmati di Pantai Cibobos atau Pantai Karangsongsong. Terletak di Desa Cibobos, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Pantai Cibobos menawarkan pesona keindahan akan hempasan ombak dengan benturan karang yang menarik. Pantai ini bisa ditempuh selama 2 jam perjalanan dari kota Rangkas Bitung.

0: lebar.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur.
2: Dangungkan terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Kabupaten Sadaya, masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Love Lebak. Kabupaten Lebak memiliki daya tarik wisata budaya seperti Museum Multatuli, Situs Kosala, Suku Baduy, Situs Cibeduk, Adat Kasepuhan Cisungsang. Daya tarik wisata religi di Kabupaten Lebak adalah penziarahan Wong Sagati yang bertempat di Sajira. Daya tarik wisata buatan di Kabupaten Lebak adalah Balong Rancalenta, pemandian air panas Tirta Lebak Buana, Hutan Meranti, Kebun Teh Cikuya, dan Geowisata Ekspor Tambangan Antang. Curug Cipicung terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten, adalah objek wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Riak air yang jernih dan jalur jalan yang curam menjadikan pengalaman berkesan bagi mereka yang berkunjung ke Curug Cipicung. Curug Munding merupakan objek wisata yang terletak di Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Air terjun ini memiliki curahan air terjun yang lebar dengan lokasi yang relatif dekat dengan perkampungan penduduk dan persawahan yang asri. Destinasi wisata ini berjarak sekitar 58 km dari pusat Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, dan sekitar 133 km dari Jakarta.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 10 Mei, World Lupus Day, yang diperingati setiap tanggal 10 Mei. Pertama kali dicanangkan pada tahun 2004 saat Dewan Internasional mempertemukan organisasi internasional yang fokus pada penyakit lupus dari 13 negara berbeda di Eton, Inggris untuk menyelenggarakan perayaan pertama Hari Lupus Sedunia. Pencanangan ini untuk mengingatkan pemerintah di seluruh dunia

0: pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk subfile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu masa semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Masa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Pantai Karangnawi, terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Pantai dengan keindahan yang masih tersembunyi di pesisir pantai selatan ini menawarkan pemandangan yang masih asri dengan perpaduan padang rumput hijau dan sungai kecil yang langsung menuju lautan. Akses menuju ke lokasi pantai ini sangat mudah ditempuh, yakni hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Kecamatan Malingping ke arah Bayan. Untuk sahabat yang membutuhkan tempat bersantai dan berlibur, maka kawasan pedesaan pantai yang bernama Muara Binuangen tidak boleh terlewatkan. Berlokasi di sebelah barat Lebak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang, akses lokasi pantai ini bisa ditempuh melalui Rangkas Bitung via Gunung Kencana, Malingping dengan waktu perjalanan 3 jam normal. Di sekitar lokasi pantai terdapat pasar tradisional yang menyatu dengan tempat pelelangan.

0: I love that.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Kekayaan tidak dilihat dari bentuk rumah. Suku Baduy Dalam yang kaya tidak akan memiliki rumah yang besar dan mewah, karena seluruh penduduk di perkampungan Baduy Dalam memiliki besar dan bentuk rumah yang sama. Kekayaan orang Baduy Dalam justru dilihat dari kepemilikan benda lain, seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar suku Baduy Dalam, semakin tinggi derajat orang tersebut.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Love Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentahun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

0: Nanda Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi Info

Informatika, Statistik dan Persandian, Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love, love that.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Puun. Puun dalam masyarakat Baduy berfungsi sebagai pemimpin di masyarakat tersebut. Sosok Puun sangat dihormati oleh suku Dalam. Puun dianggap layaknya seorang presiden oleh masyarakat suku Baduy Dalam. Puun yang bertugas menentukan masa tanam dan masa panen, dia juga yang menerapkan hukum adat dalam masyarakat Baduy. Ia juga yang mengobati penduduk yang sakit.

sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Masih berlakunya perjodohan. Seorang gadis yang berusia 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari suku Baduy Dalam. Selama proses perjodohan, orang tua laki-laki bebas memilih wanita yang ingin dijodohkan dengan anaknya. Namun jika belum ada yang cocok, laki-laki maupun perempuan harus rela menerima pilihan orang tuanya atau pilihan Uun.
2: Lubang Ruha. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting. Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Selamat pagi sahabat Multatuli. Selamat pagi juga rekan Ayu dan juga rekan Apis yang ada di studio. Saya Marmendra melaporkan langsung dari Jalan Papanggo, tepatnya di depan Rumah Sakit Kartini Lebak pada pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sahabat Multatuli, saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau cukup padat dari tiga arah, dan kepadatan ini terjadi juga akibat salah satu kecelakaan lalu lintas ringan antara dua sepeda motor yang terjadi beberapa menit tadi ya di lokasi. Dan kedua pengendara ini, sahabat Multatuli, mengalami luka ringan dan juga sudah mendapatkan penanganan awal dari warga sekitar. Sementara itu, petugas kepolisian juga sudah mulai melakukan pengaturan arus lalu lintas agar kendaraan tetap bisa melintas meskipun secara perlahan. Sahabat Multatuli, saya di lokasi menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman berkendara, dan juga mengurangi kecepatan saat melintas di kawasan area Jalan Papanggo depan Rumah Sakit Kartini Lebak ini agar tidak menambah kepadatan arus kendaraan. Demikian laporan langsung dari saya, Maher Mahendra, di sini. Kembali ke rekan Ayu dan juga rekan Apis di studio. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan